0: Yo!
1: Fika ninga sebakulu fika ninga sebagogo ngakutheni bakomoyo ngakutheni bakodewa kokumakala ndakosayi bakithi omageza ngochako fika ningahle bantu abadala
0: kubalothizeni kuzingane sinde
1: sizo.